0: single time.
1: Dapat 8,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di pada untuk sesi kedua ini, teman Pro 2 ya, buat kamu yang sedang menikmati momen libur ya, karena memang ini tanggal merah sih. Kalau pekerja-pekerja kayaknya pada libur, tapi enggak tahu kalau yang swasta apakah libur juga atau enggak sih, teman Pro 2. Pokoknya yang enggak libur ya berarti sudah mau berangkat aktivitas ya. Hati-hati di jalan. Tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini, teman Pro 2 ya. Sambil aku temani putarin lagu-lagu buat aktivitas kamu di hari ini, teman Pro 2. Aku kasih lagu yang mana ya? Kalau ini gimana? Cinta Dilarang, Bisono.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

bawakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Meguak-guakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik. Produ FM.

Ada Malik di Esensial dengan Kamulah satu-satunya. Ini lagunya Dewa 19 ya, yang dirilis ulang tahun 2021 oleh Malik di Esensial teman berdua ya. Kamu suka gak dengan lagu ini? Kamulah satu-satunya yang makan daging hari ini. Siapa nih yang udah makan daging? Kena kemarin dapat kurban, ini ya kupon kurban kali ya. Diapain enaknya ya daging di hari pertama ini? Umumnya sih kayaknya rendang. Iya enggak? Rendang ya, iya rendang sih kayaknya ya, rendang. Atau sop-sop gitu. Tapi kalau untuk kamu, favorit yang paling enak itu di Idul Adha ini ya, daging kurbannya diapain sih? Kalau aku sop sih kali. Ya, kalau sop itu kan agak-agak seger, terus kuahnya bening itu juga bikin seger ya. Apalagi kalau ditambah sayur-sayuran yang menyehatkan, wortel mungkin, kol gitu. Pastinya jadi lebih sehat teman berdua. Tapi katanya nih ada yang juga mengalami perut begah setelah selesai makan daging. Wah. Kenapa ya? Kok bisa begah? Apakah kamu juga termasuk orang yang mengalami itu teman berdua? Nanti coba kita bahas yuk. Perut begah usai makan daging. Kenapa dan gimana caranya mengatasi?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
6: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi.

0: Wih, untuk.
1: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
2: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.

Kalau perut kamu begah setelah makan daging, teman berdua, ini ada beberapa teh yang katanya cocok nih untuk mengatasi perut begah nih. Mengutip dari halaman rri.co.id ini, konsumsi teh yang tepat itu bisa mendukung proses pencernaan. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah teh Purity. Nah, katanya teh fermentasi khas Tiongkok ini dikenal efektif membantu memecah lemak sehingga kerap menjadi pilihan setelah mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Selain itu, teh oolong juga dinilai cocok karena mampu menyeimbangkan rasa makanan barat, dan teh ini dapat membantu tubuh mencerna protein tanpa harus terlalu terbebani membebani lambung ya, maksudnya teman-teman berdua. Dan bagi yang merasa tubuhnya panas setelah makan daging, teh herbal Chrysanthemum bisa jadi alternatif nih. Katanya dalam konsep pembuatan tradisional Tiongkok, daging tergolong makanan yang bersifat menghangatkan. Info selengkapnya bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

Kita lanjut lagi di Sepada Teman Pro 2, masih ngomongin Idul Adha ya, karena kan memang momen Idul Adha di Teman Pro 2 ya. Ini katanya dalam momen Idul Adha kan sering orang mengkonsumsi daging ya. Mungkin hari ini makan daging, besok daging, lusa daging, sampai seminggu lebih daging tuh Teman Pro 2 ya. Nah, ternyata Teman Pro 2 ini mengutip dari halaman rri.co.id, ahli gizi bernama Dr. Tan Swat Yen mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi daging kurban nih Teman Pro 2. Menurutnya daging tetap merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh, tapi konsumsi berlebihan tanpa pola makan yang seimbang itu justru dapat menimbulkan masalah kesehatan. Dan ia menjelaskan tubuh manusia tetap membutuhkan keseimbangan nutrisi berupa karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah. Oleh karena itu, menu makanan saat Idul Adha sebaiknya tetap dilengkapi dengan sayuran dan buah-buahan. Iya sih, kalau misalnya sop itu harus dengan sayuran lah ya, biar sehat.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas-tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon, didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

kita lanjutin lagi di Spada Teman Pro 2. Malah soal konsumsi daging berlebihan saat Idul Adha itu tidak boleh ya. Ahli gizi tadi yang bernama Dr. Tan mengatakan bahwa daging kurban itu tidak langsung diolah sekaligus dalam jumlah besar. Dan menurutnya daging sebaiknya dibagi untuk beberapa hari agar konsumsinya tetap terkontrol. Jadi memang jangan langsung dimasak semuanya gitu ya. Dibagilah mungkin 2 hari sekali gitu kan. Biar terkontrol juga mengonsumsi dagingnya teman berdua. Contohnya nih kalau hari pertama masak gulai daging gitu ya. Konsumsi daging bisa dihentikan sementara waktu pada hari berikutnya. Sisa daging bisa disimpan di kulkas atau freezer untuk diolah di lain waktu. Mungkin jadi sate, jadi rendang, jadi sop.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng aku Dito S92. Cuaca di Pekanbaru sepertinya sedikit sejuk nih ya. Udah jam segini, biasanya kan matahari kalau memang cerah terik ya, tapi ini agak-agak lumayan adem lah teman Pro 2. Ya bisa kamu manfaatkan untuk berolahraga juga teman Pro 2, kali aja sibuk ya. Kalau di weekday ini kan momen tanggal merah, mungkin ada yang libur, manfaatkan buat olahraga sambil dengerin RRI Pro 2 Pekanbaru via aplikasi RRI Digital. Download aja aplikasi RRI Digital dan kamu bisa mendengarkan RRI Pro 2 Pekanbaru, bahkan RRI seluruh Indonesia.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Ya kita lanjut lagi di Sepada Teman Pro 2. Ini hitungannya libur panjang sebenarnya kalau yang kebagian libur ya di momen Idul Adha ini, karena Kamis ini masuk cuti bersama. Jumat beberapa tempat kerja ataupun instansi sepertinya WFH ya. Wah, artinya libur panjang nih teman-teman berdua ya. Wah, enak sekali tuh ya menikmati momen-momen liburan seperti ini. Jarang loh ya. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin juga tanggal 1. Waduh, seminggu itu. Enak banget ya. Ternyata seminggu, hitung-hitung dipikir-pikir lama juga ternyata. Ya enggak apa-apa deh, itu kan rezekinya ya, rezeki untuk yang mungkin capek banget kalau di weekday itu kerja terus. Nah, momen-momen seperti ini bisa kamu manfaatkan untuk menikmati ya liburan nih gimana gitu ya. Kamu bisa mungkin ke tempat wisata atau mungkin ke ya lokal aja deh, jangan keluar kota ya. Nikmatinya lokal-lokal aja dulu, teman berdua. Banyak kok di Pekanbaru yang bisa dijadikan tempat untuk berwisata. Yang penting tuh bersama dengan orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Artis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Libur panjang Idul Adha ini, teman berdua, PT Utama Karya mencatat lonjakan trafik kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera selama periode libur panjang Idul Adha. Lanjut ke libur Waisak ternyata ya, dan juga lanjut libur hari lahir Pancasila, teman berdua. Dan total kendaraan yang melintas di ruas tol operasional mencapai 135.262 kendaraan atau meningkat 44,32% dibandingkan trafik normal harian. Peningkatan arus kendaraan terjadi seiring tingginya mobilitas masyarakat untuk perjalanan antar kota, wisata, hingga kunjungan keluarga selama momentum libur panjang. Mungkin kamu termasuk salah satunya yang juga memanfaatkan momentum libur panjang ini untuk saling berkunjung ke tempat saudara kamu, teman berdua. Di kalau jalan tol Sumatera ya mungkin ke Bangkinang, ke Dumai gitu kali ya. Info selengkapnya bisa kamu baca di halaman rri.co.id. Kunjungi sesekali ya ke halaman rri.co.id. Di sana banyak sekali informasi aktual, informasi terpercaya, dan pastinya banyak artikel-artikel menarik lainnya.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kurang! Jenderal, musuh makin mendekat.
2: Ayo, maju terus.
3: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
3: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya, masih di Spada teman berdua, tapi temanya spesial, tema tentang narkoba, korupsi dan judi online. Kita ambil yang lagi rame narkoba aja ya. Ini buat kamu yang mungkin muncul berseliweran di media sosial kamu berita terkini ya. Teman berdua ada yang tertangkap di tempat hiburan dan positif narkoba tapi berasal dari asapnya. Kok bisa ya? Nanti coba kita cari-cari deh artikel kesehatan yang membahas itu teman berdua. Tapi yang paling penting sih satu aja, jangan pernah mencoba narkoba teman berdua. Narkoba itu bukan hanya barangnya saja ya, tapi tempat-tempat yang mungkin terindikasi narkoba jangan pernah dikunjungi juga, termasuk tempat hiburan. Jangan dikunjungi dong, jelas-jelas itu tempat hiburan ya, pasti mungkin banyak aja ya.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Ya, kita lanjut lagi di Spada spesial membahas tema narkoba, teman-teman. Dua kali kita ngomong soal narkoba nih. Wah, ini sudah jadi permasalahan yang darurat di Indonesia ini, teman-teman. Dua, banyak sekali beredar ya. Kalau kalian tahu, narkoba itu kan bukan hanya yang narkotika saja ya. Narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Berarti termasuk rokok, termasuk mungkin vape, termasuk bahan-bahan lain yang menyebabkan adiksi ataupun kecanduan. Misalnya ya mungkin ada penyalahgunaan lem dan segala macamnya, teman Pro 2. Nah, peredaran narkoba di Indonesia ini dominan diisi mungkin jenisnya narkotika jenis sabu, metamfetamin, Inex, amfetamin, ganja, THC, itu yang paling dominan beredar di Indonesia ya. Nah, hati-hati teman Pro 2, karena modusnya itu banyak sekali modus untuk menjebak anak-anak muda mencoba narkoba gitu. Banyak sekali modus yang digunakan. Dan sayangnya narkoba ini bukan hanya kalangan tertentu yang pakai, itu bukan hanya kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan, tidak pandang bulu, enggak hanya status sosial tertentu saja, tapi semuanya. Dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang status sosialnya orang biasa sampai pejabat juga ada kan, oknum-oknum pejabat yang terkena kasus narkoba. Artinya ini udah luar biasa membahayakan, teman Pro 2. Banyak orang yang beralasan menggunakan narkoba karena ingin lebih percaya diri, ingin mencari kenikmatan sesaat gitu, teman Pro 2. Padahal kalau kamu pakai sekali aja itu sudah pasti kamu akan kecanduan. Dan katanya narkoba itu tidak bisa disembuhkan. Orang yang menggunakan narkoba itu tidak bisa disembuhkan, teman Pro 2. Tidak ada kata sembuh bagi pengguna narkoba. Kalian boleh cek di Google, tidak ada kata sembuh untuk pengguna narkoba. Yang ada pulih gitu ya. Jadi ibaratnya kamu mungkin suka makan apa? Misalnya kamu makanan favoritnya bakso gitulah ya. Nah, ketika kamu disuruh menghentikan makan bakso, apakah kamu lupa dengan rasa bakso itu? Mau seumur hidup pun kamu pasti akan ingat kan rasa bakso itu seperti apa. Karena itu makanan favorit kamu gitu kan. Karena rasa enaknya itu sudah melekat di otak gitu, teman Pro 2. Nah, begitu pula dengan narkoba. Jadi itu akan bisa hilang gitu. Tidak akan bisa sembuh. Akan tertanam di saraf otak kamu. Ketika kamu pakai sekali aja. Itulah kenapa orang susah sekali sembuh dari kecanduan narkoba. Walaupun banyak juga yang berhasil, tapi itu butuh konsistensi, teman Pro 2. Kalian bisa tanya mungkin beberapa mantan pengguna narkoba yang sudah sembuh, itu luar biasa sekali perjuangannya. Setiap hari ya, itu perjuangannya bukan hanya pada saat direhabilitasi saja, tapi setiap hari mereka berjuang untuk tidak relapse lagi, untuk tidak menggunakan lagi. Karena itu tadi, rasanya, rasa kecanduan itu sudah ada di otak, jadi susah. Susah untuk dilupakan. Makanya di proses rehabilitasi itu yang ada dipulihkan, bukan disembuhkan. Dipulihkan itu gimana? Ya, dipulihkan itu dikasih tahu cara-cara bagaimana bisa menghindari kecanduan narkoba itu. Ketika muncul rasa pengen makainya lagi, itu diajarin gimana caranya biar hilang gitu rasa pengennya. Kita analogikan lagi ya, misalnya kamu disuruh berhenti makan bakso gitu. Terus tiba-tiba anggap kamu disuruh berhenti makan makanan favorit kamu, misalnya bakso tadi ya. Kamu disuruh berhenti makan bakso karena kamu kolesterolnya lagi tinggi. Tensinya lagi tinggi, jadi sementara enggak boleh makan bakso gitu. Nah, apakah kamu akan serta-merta lupa dengan rasa bakso? Enggak kan? Ada waktu-waktu kamu pengen banget nih. Cuaca dingin, malam-malam, tercium bau kuah baksonya, wah enak banget ya. Tapi gak boleh makan bakso. Nah, itu dia yang diajarkan di rehabilitasi, teman Pro 2. Jadi pengguna narkoba pasti akan ada masa fase dia kepengen tiba-tiba. Rehabilitasi adalah cara bagaimana menghentikan rasa ingin itu, gitu teman Pro 2. Jadi artinya nggak ada kata sembuh ketika
kamu sudah menggunakan narkoba. Kalau pulih bisa, tapi sembuh gak bisa, teman podo. Makanya jangan pernah coba narkoba, walaupun cuman icip-icip sekali. Jangan, jangan, jangan, jangan, teman-teman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Ya, secara medis nih, menurut artikel Alo Dokter teman Pro 2, memang bisa saja orang itu positif ganja atau THC jika terpapar asapnya, tapi dengan kondisi tertentu teman Pro 2. Misalnya kondisinya itu harus yang ekstrim, terpapar di tempat yang memang tidak ada ventilasi udaranya gitu ya, yang yang kedap udara kali mungkin ya, jadi tidak ada ventilasi udaranya, jadi terjebak di situ selama berjam-jam. Nah, dalam kondisi ekstrim seperti itu ada kemungkinan ketika dites urin narkoba itu akan positif mengandung narkoba urinnya teman berdua. Tapi itu tadi ya, dengan catatan kondisinya, situasinya adalah ekstrim. Kalau cuman melintas, kecil kemungkinannya, atau bahkan tidak ada. Kalau cuma misalnya ada yang pakai ganja nih, ada yang isap ganja, terus kamu nggak sengaja lewat gitu, nah, itu nggak mungkin akan menyebabkan kamu positif teman berdua. Tapi kalau ada sekelompok orang isap ganja di sebuah ruangan tertutup, asapnya banyak sekali full, dan kamu ada di situ selama berjam-jam, ya mungkin akan bisa terpapar urin kamu mengandung narkoba teman Pro 2. Ya intinya sih jangan berada di tempat-tempat yang punya potensi ada penyalahgunaan narkobanya. Hindarlah tempat-tempat seperti itu. Ya kemana kek yang tempat-tempatnya jelas positif lah, ke mall, ke tempat wisata, ngapain tempat hiburan. Oke deh, info terjadi yang terakhir untuk supaya ada pembahasan spesial bahas tema narkoba ya. Nanti abis ini kita lanjut di Pro 2 Hitlist. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2026 sekaligus penanda launching ACFS yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini ACFS mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACFS 2026 Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akves.com dan Instagram akves.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Polsek Pangkalan Kerinci bergerak cepat menindaklanjuti viralnya informasi mengenai sosok pocong yang disebut membawa parang dan meresahkan masyarakat wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasyim Risohondua mengatakan bahwa informasi tersebut sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan beredar luas melalui medsos serta percakapan WhatsApp. Dan setelah menerima informasi tersebut, jajaran Polsek Pangkalan Kerinci langsung melakukan penyelidikan untuk mencari sumber awal penyebaran foto dan narasi yang viral tersebut. Dan menurut hasil penyelidikan, diketahui bahwa pembuat sekaligus pengirim pertama informasi itu adalah seorang pelajar berinisial RH berusia 16 tahun. Yang bersangkutan mengaku menyebarkan informasi tersebut hanya untuk iseng kepada temannya. Menurut Hasyim, remaja tersebut juga mengakui bahwa foto pocong yang beredar bukan kejadian nyata, melainkan gambar hasil rekayasa menggunakan aplikasi Artificial Intelligence atau AI. Demikian Info Pro 2 siang hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Tahukah kamu, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. FM.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Asko Riau.
7: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
8: Salam olahraga.
6: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
7: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
6: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Yeah, kita lanjut di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Silakan kamu mau request lagu favorit kamu boleh di Pro 2 Hitlist 08 11 76 00 884 atau juga di Instagram Pro 2 PKU. Udah ada yang masuk di WhatsApp ya. Pagi Kak, pagi. Izin request Remo NG Carvalho dari Zulia Jakarta. Salam buat Kak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tersenyum. Quotes hari ini, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Oke, baiklah NG Carvalho yang Remo. Terima kasih ya, Zulia. Aku menjagamu. Ya, berikutnya ada dari Mas Agung HD di Wadegraha 1 Pancoran Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Nicki, You'll Be My Heart atau Lyodra featuring Roni Parulian, Kau Selalu Di Hatiku. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat mendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Makasih Mas Dito, sama-sama. Mas Agung, makasih sudah bergabung ya. Nanti kita putarin lagunya. Ada NG Carvalho Remo dan juga tadi aku pilihin yang Nicki aja ya. You'll be my heart.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya kita lanjut lagi di Produa, ini teman Produa, ada yang masuk lagi nih ya. Aku bacain dulu. Halo kak, halo, izin merequest lagu Haha Sabrina Leonor ya, makasih, sama-sama. Terus juga sama nih, tadi dari siapa, kita bacain dulu dong, namanya dari siapa tadi. Itu dari Caca, Caca. Berikutnya ini, aduh ini tidak ada namanya. Halo Min, izin ya request Sabrina Leonor, haha terima kasih semangat siarannya, sama-sama. Orang tak bernama, kontak tak bernama gitu ya. Mau izin request lagu Tata Janeta, Korban Muka. Oke, ini dari siapa ini? Coba lihat dulu, ini dari Lara Purnamasari. Oke, nanti coba aku cari lagunya ya, kita putarin. Oke deh, kalau gitu sekaligus aku juga ini ya, pamit undur diri teman Produa. Abis ini nanti sesi kedua ada Nadia yang bakal temenin kamu. Jadi kamu nanti boleh lanjutin lagi requestan kamu di WhatsApp 0811760084 atau juga bisa di Instagram Produa PKO. Ya mana tadi, Sabrina Leonor ya. Oke deh, Sabrina Leonor, Sabrina Leonor, haha.

0: harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Ya, untuk sesi 1 pada kok pada sih Pro 2 hit list maksudnya teman Pro 2 ini sudah berakhir ya. Nanti kamu bisa lanjut lagi ke sesi kedua Pro 2 hit list bareng Nadia. Silakan lanjutkan requestan kamu di 08117600884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU teman Pro 2. Aku pamit, sampai jumpa lagi dan selamat menikmati ini libur kali kamu ya. Selamat menikmati liburan kamu teman Pro 2.

2 pekan baru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua. Hai, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Ada yang masih liburan, ada yang udah kerja, ada yang udah punya aktivitas yang padat hari ini. Yang penting semangat aja nih teman berdua. Sembari juga Nadia temani kamu dengan lagu favorit yang bisa kamu request di Instagram. Sudah diupdate nih teman berdua untuk kamu yang mau dengerin lagu favoritnya ya. Atau juga melalui WhatsApp masih Nadia terima di 0811-760-0884. Dan nanti lagu-lagu yang belum sempat tadi diputar sama Dito nih teman berdua di Pradua Hitlist untuk sesi pertama tadi, Nadia akan putarin untuk kamu. Jadi buruan ya untuk kamu bergabung, langsung aja mampir ke Instagram Pradua di Instastory-nya, atau juga bisa langsung aja mampir di WhatsApp Pradua.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sepi. Nah, biar gak sepi-sepi nih, nah diputerin lagu yang sudah kamu request ya. Di Instagram udah rame banget. Wih, enak banget. Ada yang masih libur ya. Masih cuti bersama. Yeay, asik banget nih. Ada yang lagi ngerjain tugas. Wah, nanti diputarin lagunya ya. Biar semangat nih untuk ngerjain tugasnya. Terus ada, mana lagi nih? Ada yang liburan. Wih, enak banget ya masih ada yang liburan. Ini kenapa nih? Curhat kayaknya nih. Masih libur dong. Wes, nanti diputerin ya lagunya untuk kamu biar apapun aktivitasnya, ada yang masih libur, ada yang udah padat banget schedule-nya, ada yang lagi ngerjain tugas ya. Nanti mudah-mudahan lagunya satu persatu karena dia puterin ya. Mesa Hira pasti Nadia puterin untuk kamu nih teman Pre2. Terus juga ada Pice Kota. Kita lihat dulu ya. Ready enggak untuk sekarang? Pice Kota. Oke. Okay. Ah, boleh deh, boleh. Lanjut apa lagi nih? Udah Pice Kota, terus Mesa Hira. Wih, banyak banget yang lagu Mesa Hira ya. Oke. Sama Vanessa Z, Leodra juga. Ya udah. Tiga dulu ya. Nah, diputerin nih teman Pre2. Ada Mesa Hira dengan merindu lagi ya Mesa Hiranya. Tunggu. Ini kok salah nih di ujung minggu. Nah, ini dia. Mesa Hiranya di ujung minggu, terus juga ada Bahagia Lagi milik Pice Kota, dan ada kolaborasi Vanessa Z bersama Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Ini dia spesial untuk kamu teman Pre2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan Mahumbekan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
3: Maafkan saya tidak sengaja.
4: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
2: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
4: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
3: Aku kenapa, Rin?
4: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
3: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
4: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
5: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Akhirnya ngomre dua dan sudah terputarlah lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Buat tadinya itu di akhir gitu ya, tapi ternyata masih sempat nih teman berdua. Oke, sudah hampir jam 12 siang dan beberapa yang masuk juga masih lagu yang sama dan mudah-mudahan tadi sudah dengar ya sama-sama tadi di awal. Untuk lagu yang sudah di request itu ada Liodra nih pas banget udah diputar ya. Terus Pijakota tadi juga udah diputar. Fajar Nur. Oke deh, Fajar Nur ada lagu terakhir kita nih. Nah, diputerin lah. Udah diputar belum ya sama si Dito? Fajar Nur. Oh, belum. Ya udah. Terima kasih banyak teman Pro 2 untuk kamu yang sudah bergabung di Pro 2 Pro 2 Hitlist ya. Untuk hari ini, besok kamu bisa kembali mengikuti Pro 2 Hitlist teman Pro 2 di setiap hari ya. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini Nadia akan temani kamu di santai siang nih teman Pradua dengan informasi kuliner atau juga seputar UMKM. Nanti juga akan Nadia hadirkan untuk teman Pradua 1 jam ke depan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kamu yang sudah bergabung baik itu melalui WhatsApp ataupun juga Instagram. Jangan lupa besok kembali bisa kamu dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Ya, jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Santai siang. Santai siang di Pro 2.

milik Samuel Cipta atau Mempret 2 dengan Senja Sudut Kota. Oke, di santai siang menemani kamu hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi satu jam ini Nadia temani dengan informasi kuliner. Wah, gimana nih untuk stok dagingnya aman ya? Sudah punya list untuk buat dibuatin apa dagingnya nih Mempret 2? Yang pasti kamu bisa apa ya, berkreasi nih Mempret 2, karena sekarang itu banyak banget resep-resep rahasia untuk pengolahan daging, mulai dari Nusantara sampai ke internasional nih Mempret 2. Tinggal pilih aja ya. Dan yang pasti sesuaikan juga dengan selera kamu, atau kamu lagi penasaran boleh banget untuk mencoba-coba ini Mempret 2. Nah, coba tahu nanti dengan coba-coba resep ini kamu bisa menjadi apa ya, menemukan sebuah menu baru, terus bisa kamu coba promoin kira-kira orang suka apa enggak. Nah, bisa jadi itu juga salah satu nantinya ide untuk kamu yang ingin jualan kecil-kecilan di Mempret 2. Karena sekarang usaha bento itu lumayan loh ya, apalagi untuk mereka yang enggak sempat untuk bawa bekal untuk anaknya, untuk diri sendiri nih Mempret 2. Jadi itu bisa jadi ide untuk kamu berwirausaha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

0: الدائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأذهم مقاما محمودا الذي وأته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: Ada satu keindahan yang selalu terasa saat Idul Adha tiba, yaitu ketika rezeki tak hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan kepada sesama. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu senyum ke senyum yang lain, kehangatan itu menyebar tanpa harus banyak kata. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa memberi tak akan mengurangi. Justru, dari berbagi, hati menjadi lebih kaya dan lebih tenang. Itulah makna terindah dari Idul Adha. Saat kita tak hanya belajar tentang pengorbanan, tapi juga tentang kemanusiaan.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa Bu.
4: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

santai siang kita dengan informasi seputar kuliner nih teman Pradua. Nih, mumpung nih salah satu bahan baku kita dapatnya gratis ya, alhamdulillah teman Pradua. Gak ada salahnya kamu bereksperimen untuk menciptakan sebuah resep yang nikmat nih teman Pradua. Siapa tahu nih setelah kamu menemukan resep tersebut, kamu bisa membuka usaha bento. Karena usaha bento ini sekarang ini bisa menjadi peluang nih teman Pradua, karena penyajiannya cukup praktis dan banyak banget yang membutuhkan nih teman Pradua, seperti untuk bekal sekolah, bekal ke kantor gitu ya, dan juga fleksibel banget untuk kamu kerjakan di rumah nih teman Pradua. Nah, target pasarnya juga luas ya, seperti tadi sudah Nadia bilang, mulai dari anak sekolah sampai pekerja kantoran. Terus juga nggak perlu ribet-ribet, biasanya mereka cukup ya kayak nasi dan lauk, terus ada sedikit kayak lalapan gitu teman Pradua. Yang harus kamu lakukan adalah nanti ya kamu bisa melakukan riset dan juga persiapan modelnya seperti apa. Nanti Nadia kasih tahu sedikit bagaimana awal mulanya kamu nanti bisa untuk memulai usaha dari bento ini sendiri teman Pradua.

Kamu dua pekan baru teman terbaik kamu. Nah, teman berdua untuk kamu yang mau buka usaha bento nih teman berdua. Yang pasti kamu juga harus bisa menemukan resep yang konsisten. Jangan misalnya hari ini sudah menemukan resep yang enak terus dengan bahan-bahan yang bagus. Terus demi mengejar omset kamu mengurangi atau juga mengganti bahan tersebut sehingga punya kualitas yang berbeda dari mungkin yang pertama ini teman berdua. Ya pasti mungkin harga sedikit tinggi dari mungkin makanan-makanan yang lain nih teman Prada atau juga usaha-usaha yang lain. Usaha makanan yang lain nih gak masalah teman Prada, kalau memang enak pasti pelanggan akan datang. Yang pasti kamu tuh perlu riset dan juga persiapan modalnya. Jadi makanya mencoba dulu nih misalnya, wah pakai mungkin bahan-bahan yang premium enak banget gitu ya, tapi jangan buru-buru langsung dijual. Kalau bisa mungkin mencari alternatif lain dan mencari cara supaya agar tetap resepnya itu sehat dan enak maksudnya teman berdua. Jadi modal awal kalau bisa mulai dengan modal kecil, jadi estimasi mulai dari 150.000 untuk jualan skala harian aja gitu ya. Atau sekarang ini kan ada daging nih, coba-coba dulu misalnya buat daging bulgogi atau teriyaki atau bahkan kuliner lainnya kayak semur daging atau ya pasti rendang gitu ya. Kamu ceritakan dulu beberapa macam variannya, mungkin 2 atau 3 nih teman berdua untuk nantinya akan gonta-ganti menu mungkin di selang-selang hari gitu ya, Senin apa, Selasa apa nih teman berdua. Dan yang pasti target pasarnya kamu adalah orang yang berada di lingkungan yang super sibuk nih teman berdua, anak-anak yang pergi sekolah, kantor ataupun juga orang-orang yang ingin makanan yang sehat nih teman berdua. Dan pastikan juga kamu bisa mengkonsep menu-menu kamu dan juga bahan baku. Jadi bisa kayak tadi nih, menu populernya apa, misalnya chicken katsu atau karage gitu ya. Ataukah tamagoyaki, biasa anak-anak suka nih tamagoyaki itu telur dadar gulung, terus di dalam itu kayak ada wortel yang dicecah-cecah kecil gitu ya, atau juga brokoli. Dan atau kamu juga bisa menggunakan bahan-bahan praktis seperti frozen food yang berkualitas untuk efisiensi operasional. Dan sesuaikan juga bumbu dengan lidah lokal, misalnya menambahkan sambal terasi atau juga sambal apa sih namanya, sambal matah gitu ya, atau saus balado sendiri nih teman berdua. Nah, yang paling penting adalah kemasan, packaging. Ini adalah untuk daya tariknya nih teman berdua. Jadi kalau packaging kita cantik, nggak perlu harus mahal, kita bisa desain sendiri nih teman berdua. Sekarang kan udah banyak banget ya aplikasi untuk mendesain gitu, dan kamu hanya perlu untuk mencetak yang kosong aja, mungkin kayak kotak bentonya yang kosong, tidak ada gambar, terus kalau bisa bikin kayak model dicap gitu teman berdua, itu juga bisa menjadi solusi praktis. Nanti kalau misalnya model sudah terkumpul banyak, baru deh kamu bisa mencetak dengan serapi mungkin gitu, dengan mungkin langsung dicetak ke kotaknya, desainnya itu. Dan kalau sudah skalanya besar itu baru kayaknya baru cocok sih kamu bisa masukin ke percetakan gitu teman berdua. Tapi kalau dalam skala kecil mungkin kamu bisa menggunakan cap gitu ya, kayak cap gitu teman berdua. Jadi kamu bisa beli kayak kemasan-kemasan polos gitu, kamu tinggal cap dengan brand kamu ya. Itu sedikit tips untuk teman berdua yang ingin memulai. Dan pastikan juga pemasarannya kamu bisa lakukan juga melalui online, tidak hanya sekedar offline saja nih teman berdua.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Sebuah single dari Samsons dengan kecanduan nih teman peradua. Oke, di Sportpedia dari temani kamu nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi ini dikutip dari situs rri.co.id nih teman peradua. Untuk kamu juga yang mau cari informasi lebih banyak, kamu bisa langsung aja mampir di situs rri.co.id. Ada informasi olahraga, ekonomi, politik, hiburan, banyak banget nih teman peradua. Jadi silakan aja berselancar langsung di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Olahraga panjat tebing kali ini Nadia hadirkan informasi untuk kamu di Sportpedia ini teman Pradua. Jadi ada 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia bertolak ke Spanyol pada hari Rabu kemarin ya. Dan mereka akan mengikuti turnamen World Climbing Series 2 di Madrid nih teman Pradua. Yang terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri, seluruhnya akan turun di nomor speed dan tim putra diperkuat oleh Pedrick Leonardo bersama Anta Syafi Robi Al-Hilmi, terus juga ada Raharjati Nur Samsai dan juga ada Aditya Tri Syahrian nih teman Pradua. Nah, satu atlet lainnya yaitu bernama Kiromal Katibin Urung diberangkatkan ya karena mengalami cedera, sedangkan tim putri diperkuat oleh Desak Maderita Kusuma Dewi, terus juga ada Rajiah Salsabilah dan ada Berdikna Devi Surya Kusuma.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua kali ini dari cabang olahraga bulu tangkis ganda putra Indonesia itu Fajar Alfian bersama Muhammad Syohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Dan mereka mengalahkan wakil Cina Taipei ini teman berdua dalam rubber game-nya. Jadi pertandingan babak 32 besar ini berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadion pada hari Rabu kemarin. Dan berdasarkan statistik di situsnya BWF, ganda Indonesia terdominasi oleh pasangan Cina Taipei pada game pertama, jadi sempat bermain imbang. Dan ternyata dari pasangan Cina Taipei juga mampu mencetak 10 poin secara beruntun selepas interval dan merebut game pertama. Nah, game kedua diawali dengan keunggulan pasangan Cina Taipei mencuri interval dengan cepat, namun secara perlahan Fajar bersama Fikri mampu mengejar dan mencuri game kedua nih teman berdua. Pada game ketiga, pasangan Indonesia mampu tampil lebih dominan dibandingkan lawannya dan mereka juga mampu merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan sendiri nih teman berdua. Jadi yang pasti nih untuk Fikri dan juga Fajar pastinya juga banyak mengambil pelajaran dari kesalahan yang mereka buat pada game-game berikutnya. Mereka akan berusaha untuk meyakinkan diri dan keluar dari tekanan lawan.

Ada satu keindahan yang selalu terasa saat Idul Adha tiba, yaitu ketika rezeki tak hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan kepada sesama. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu senyum ke senyum yang lain, kehangatan itu menyebar tanpa harus banyak kata. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa memberi tak akan mengurangi. Justru, dari berbagi, hati menjadi lebih kaya dan lebih tenang. Itulah makna terindah dari Idul Adha. Saat kita tak hanya belajar tentang pengorbanan, tapi juga tentang kemanusiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka,

pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sekian dulu untuk Sportpedia menemani kamu, karena sejam ke depan akan ada program Pernah Hits nih teman berdua. Lagu hits yang pernah hits nih di Indonesia atau juga mancanegara, nanti Nadia hadirkan untuk kamu. Kira-kira siapa ya lagu yang akan Nadia hadirkan untuk teman berdua 1 jam ke depan, dengan bernostalgia di Pernah Hits nih teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

ketemu berdua di edisi hari ini. Nadi mau puterin lagu-lagu yang pernah hits dari JCJ ini teman berdua. Jadi untuk kamu yang mau nostalgia dengan lagu-lagu milik JCJ, nah saatnya nih untuk kamu dengerin di Pernah Hits nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja lah yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

kenal dekat. Walaupun sebenarnya kamu juga udah suka banget nih sama Jessie J nih, teman Pradua yang selalu berpower ketika bernyanyi. Jadi yang bernama Jessica Ellen Cornish yang lahirnya di tahun 88 ini atau dikenal dengan nama panggungnya adalah Jessie J, penyanyi asal Inggris. Dia pernah menulis lagu Party in the USA yang dipopulerkan oleh Miley Cyrus dan juga I Need This yang dipopulerkan oleh Chris Brown. Ini teman Pradua. Nah, dia berkarir di dunia musik sejak tahun 2005 dan di tahun 2010 Jessie meluncurkan single pertamanya yang berjudul Do It Like a Dude. Itu pada tahun 2011 dia merilis debut albumnya yang berjudul Who You Are. Dan juga Jessie pernah menjadi mentor dalam sebuah acara yaitu The Voice UK bersama ada Will.i.am, kemudian ada Tom Jones dan juga ada Danny O'Donoghue ya. Yeah. Nah, Jessica Ellen Cornish ini sendiri yang pasti nih teman Pradua yang besar di London dan di daerah itu dia secara historisnya di bagian Essex, sehingga Jessie J menyebut dirinya sebagai seorang gadis Essex, Essex ya. Jadi dia menghadiri Colin Performing Arts School. Ketika berusia 11 tahun, dia berperan dalam produksi West End Andrew Lloyd Webber dari Whistle, nih teman Radua, Whistle Down in the Wine. Dan kemudian bergabung dengan Teater Musik Pemuda Nasional dan muncul dalam produksi The Late Sleepers di tahun 2002, nih teman Radua. Nah, Jessie J ini sendiri menandatangani kontrak dengan Good Records. Terus juga merekam album untuk label tersebut, tetapi perusahaannya akhirnya bangkrut sebelum materi apapun dirilis. Dan Jessie J mulai merekam album studio debutnya di tahun 2005 dan selesai yaitu di tahun 2011.

ini juga lagu yang cukup hits ya, milik Jessie J, yang juga kolaborasinya bareng siapa ini ya? B.O. ya kalau gak salah. B.O. siapa yo? Jadi memang banyak banget nih apa ya, single-single milik Jessie J yang memang selalu terngiang nih teman Pre2. Dan yang pasti juga selain price tag ini sendiri nih teman Pre2 ya, seperti juga tadi ada yang sudah kamu dengarkan beberapa single lainnya. Nah, price tag ini sendiri kolaborasinya bareng rapper Amerika, you know, B.O.B. Ya benar, B.O.B. ini teman Pre2. Jadi dirilisnya tuh di tahun 2011 ya. Jadi single lainnya juga tadi yang sudah kamu dengarkan adalah Nobody's Perfect nih teman Pre2. Ini juga merupakan salah satu single hits ya milik Jessie yang pernah bertahan di tangga lagu, yaitu di tahun berapa nih, Nobody's Perfect, tahun 2011 nih teman Pre2. Jadi posisinya tuh di pokoknya posisi yang luar biasa lah. Kalau di UK posisi 9, Australia 9, kemudian di mana lagi nih? Dan juga beberapa mendapatkan sertifikat juga. Kalau price tag ini sendiri ada dapat platinumnya 2 kali, oh dari BPI 2 kali, ARIA 6 kali. Kemudian dari wah banyak banget nih, ada FP Dan dapat gold juga nih teman Pre2. Ada dapat platinum juga, platinum dari penjualan albumnya pada di tahun 2011 ya. Dan yang pasti teman Pre2, JCJ tadi yang menandatangani kontrak dengan Good Records dan merekam album untuk label, tetapi perusahaannya langsung collapse. Dan JCJ mulai merekam album studionya debut di tahun 2005 dan selesai di tahun 2011. Dia mengatakan bahwa istilahnya tuh ruang putih besar itu akan ada di album dan ditulis dari pengalaman yang dia miliki ketika dia berusia 11 tahun. Jadi walaupun dia menulis lagu tersebut pada usia 17, di waktu itu di rumah sakit itu memperdua di mana seorang teman seorang teman hidupnya lah, seorang anak laki-laki itu harus meninggalkan JCJ dan mengatakan lagu judul lagu album Who You Are itu adalah salah satu ciptaan yang paling membanggakan. Dan di tahun 2012, JCJ mengumumkan bahwa dia telah mulai merekam album studio keduanya dan dia juga menyatakan bahwa dia berhak untuk berkolaborasi dengan banyak artis di tahun itu. Dia mungkin termasuk beberapa pelatih sesama The Voice ya. Bahkan dia juga bekerja di studio Cello Green setelah dia menghubungi melalui Twitter pada saat itu. Jadi JCJ juga mengungkapkan di Twitter bahwa dia bekerja dengan Diane Warren dan juga penulis pendamping lagu Price Tag ini sendiri itu Claude Kelly ini teman Pre2. Nah, kali ini kita dengarkan dulu single yang merupakan dari apa ya, theme song lah dari filmnya Juliet nih teman Pre2. Ini dia ada One More Try.

0: 2026 sekaligus penanda launching ACFS yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACFS mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACFS 2026, Adi Setyo Tantomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti-korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akves.com dan Instagram akves.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Aduh, parah banget nih macetnya.
7: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
6: Gak.
8: Abang-abang ini mau ngapain?
7: Mau lewat lah.
8: Abang nggak tahu ini trotoar.
6: Terus?
8: Ya nggak boleh lah.
7: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
8: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
6: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
8: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Cornish ini teman Predo atau juga JCJ dari tahun 2005 sampai akhirnya dia mencoba untuk merekam sendiri untuk albumnya, karena waktu itu sempat bergabung sama label tapi labelnya udah bangkrut duluan itu teman Predo, aja sebelum lagu-lagu milik JCJ ini dirilis ya. Dan di tahun 2017 JCJ merilis single barunya yang berjudul Real Deal untuk kampanye sebuah iklan coklat gitu teman Predo. Dan dia mengumumkan album keempatnya itu Rose dan juga singlenya Think About That. Dan yang pasti untuk perjalanan kehidupannya juga banyaklah pro dan kontranya sendiri nih teman Predo. Tapi untuk karyanya memang spektakuler banget ya, banyak sekali mendapatkan penghargaan. Waktu itu kan masih ada penjualan kayak CD bentuk fisik itu teman Predo, dan dia banyak mendapatkan penghargaan. Bukan penghargaan sih, kayaknya kayak apa ya, ya penghargaan lah ya bisa dibilang ya, dengan penjualan albumnya yang terbanyak pada saat itu, banyak mendapatkan platinum, gold juga nih teman Predo. Jadi kayak singlenya Who You Are ini banyak mendapatkan platinum, sedangkan Alive itu di tahun 2000 berapa ya Alive ini ya, itu albumnya mendapatkan gold nih ya untuk penghargaannya dengan penjualan terbanyak, atau juga dengan posisi singlenya berada di tangga lagu internasional di teman Predo. Dan masih banyak single-single lainnya juga yang mendapatkan penghargaan pada saat itu. Dan sampai sekarang pun karya-karyanya juga sangat luar biasa nih teman Predo. Masih juga banyak dipakai untuk soundtrack film juga, karena benar-benar tersampaikan dari lirik, musik dan juga emosinya sendiri teman Predo ya. Oke, sekian dulu. Nah, ditemani teman Predo di hari ini, karena sesaat lagi kita masuk di Sore Ceria hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya kamu jangan kemana-mana teman Predo, pastikan terus bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, karena masih banyak informasi lainnya yang akan dihadirkan untuk teman Predo untuk hari ini di hari Kamis 28 Mei 2026 nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi besok di Pernah Hits nih teman Predo, dengan lagu-lagu atau juga single-single hits milik musisi dalam dan juga luar negeri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 101.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria.
1: Sore Ceria.

sore ceria. Nadia akan kasih beberapa informasi seru untuk kamu. Dan satu jam ini dengan informasi lokal itu nomor 2 yang kena dikutip dari situs rri.co.id. Paling enak memang cari informasi itu di rri.co.id karena banyak banget variannya. Varian. Jenis-jenis beritanya itu nomor 2, mulai serius-serius sampai yang santai-santai pun ada. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi itu serunya, jadi kita bisa tahu kabar dari seluruh Indonesia. Dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, memang beberapa hari ini cuaca tuh memang luar biasa panasnya nih teman berdua. Wah, kayaknya untuk menegakkan kepala tuh udah gak sanggup lagi teman berdua. Bawahnya mau nunduk aja ya kan. Jadi memang ternyata nih cuaca di Provinsi Riau pada sampai hari ini ya, di hari Kamis 28 Mei itu diperkirakan kondisi cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara yang cukup terik ya, mencapai 35 derajat Celcius. Tapi walaupun begitu teman berdua, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau juga BMKG Pekanbaru mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang cukup deras ya, yang bisa terjadi pada malam hingga dini hari. Dan dari forecaster on duty BMKG Pekanbaru yaitu Sanya G yang menjelaskan bahwa pada pagi hari hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sejumlah wilayah seperti Bengkalis, ya, Kepulauan Meranti dan juga Pelalawan. Nah, kondisi ini juga diperkirakan meluas hingga Kabupaten Indragiri Hilir dan juga Indragiri Hulu. Memasuki siang hingga sore, udara diperkirakan terasa panas dengan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 35 derajat Celcius. Tapi walaupun begitu teman berdua, hujan ringan masih berpeluang terjadi di wilayah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan juga Indragiri Hilir. Dan BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga deras yang bisa disertai oleh petir dan juga angin kencang pada malam hari hingga dini hari nih teman berdua. Jadi wilayah yang berpotensi berdampak yaitu adalah Siak, Bengkalis, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

masih menemani kamu di sore hari ini. Tentunya masih nanti kutip dari situs rri.co.id. Nah, kali ini informasi sangat penting nih teman berdua, so kemarin sempat menggemparkan dan cukup buat warga gelisah, khawatir nih teman berdua tentang begal pocong nih teman berdua. Jadi kemarin Nadia juga sempat lihat di beberapa akun Instagram nih teman Prado yang ada informasi-informasi penting gitu ya. Terus ada juga yang menanyakan apakah benar informasi itu. Nih, Nadia kutip dari situs rri.co.id, tentunya teman Prado dari reporter RRI Pekanbaru, yang di sini kamu bisa langsung mendapatkan informasinya yang akurat nih teman Prado. Jadi dari kepolisian sektor Polsek Pangkalan Kerinci yang bergerak cukup cepat ya menindaklanjuti viralnya informasi mengenai sosok pocong yang disebut membawa parang dan meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan nih teman Prado. Nah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasyim Kombes Pol Hasyim Risa Hondua ini mengatakan informasi ini sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat setelah beredar cukup luas ya melalui media sosial dan grup percakapan WhatsApp grup nih teman Prado, WhatsApp warga ya. Jadi menurut Kombes Pol Hasyim Risa Hondua, informasi ini awalnya beredar saat kondisi listrik padam pada hari Minggu malam sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Jadi narasi yang menyebutkan adanya pocong yang membawa sajam kemudian menyebar luas dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat nih teman Prado. Jadi beliau menjelaskan setelah menerima informasi tersebut, jajaran Polsek Pangkalan Kerinci langsung melakukan penyelidikan untuk mencari sumber awal penyebaran foto dan narasi yang viral ini. Nah, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pembuatan sekaligus pengiriman pertama informasi itu adalah seorang pelajar berinisial RH, ini teman Prado, usia 16 tahun yang bersangkutan mengaku menyebarkan informasi tersebut hanya untuk iseng kepada temannya. Jadi siapa sangka iseng-iseng malah membawa petaka nih teman Prado. Jadi menurut Hasyim, yang pasti remaja ini teman Prado juga mengakui bahwa foto itu beredar bukan kejadian nyata, melainkan gambar hasil rekayasa menggunakan aplikasi AI sendiri. Jadi sebagai langkah pencegahan, pihak kepolisian sudah melakukan sejumlah tindakan mulai dari pembuatan video klarifikasi, surat pernyataan hingga pengawasan terhadap pelaku penyebaran informasi tersebut. Jadi dihimbau juga kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dan langsung menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Jadi pastikan terlebih dahulu sumber dan kebenarannya agar tidak menimbulkan keresahan maupun juga gangguan Kamtibnas ya. Jadi yang pasti nih teman Prado, kamu bisa mungkin tanyakan dulu ke pihak berwenang setempat ya untuk melihat apakah berita tersebut benar atau tidaknya teman Prado.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

أكبر. الله أكبر.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Produa, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Produa, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

Ada satu keindahan yang selalu terasa saat Idul Adha tiba, yaitu ketika rezeki tak hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan kepada sesama. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu senyum ke senyum yang lain, kehangatan itu menyebar tanpa harus banyak kata. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa memberi tak akan mengurangi. Justru, dari berbagi, hati menjadi lebih kaya dan lebih tenang. Itulah makna terindah dari Idul Adha. Saat kita tak hanya belajar tentang pengorbanan, tapi juga tentang kemanusiaan.

0: 1976, sekaligus penanda launching ACFS yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACFS mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACFS 2026, Adi Setyo Tambomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori film pendek vertikal kementerian lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokopol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua, zaman sekarang ini memang banyak banget tren-tren yang keren yang bisa menjadi pilihan kamu untuk menunjang hobi kreativitas teman berdua. Seperti yang satu ini teman berdua, ada ternyata aplikasi baru di tengah maraknya konten media sosial yang serba sempurna dan penuh editan ini, ya kan? Nih, sebuah aplikasi asal Korea Selatan bernama Setlock ini muncul sebagai angin segar nih teman berdua. Apa sih yang dilakukan oleh Setlock? Jadi aplikasi ini dengan cepat menjadi fenomena viral di Asia, termasuk Indonesia ternyata. Jadi khususnya di kalangan generasi sekarang atau juga Gen Z. Nah, Setlock ini menawarkan pendekatan baru dalam vlogging yang mengedepankan keaslian nih teman berdua. Jadi kayak minim editan dan pastinya juga berbagi momen kehidupan sehari-hari secara real time. Mungkin bisa berbeda jauh dengan platform media sosial tradisional lainnya. Jadi Setlock ini dirancang sebagai aplikasi vlog sosial yang fokus pada konten minimalis dan juga estetis, yang pasti memungkinkan kamu merekam dan berbagi cuplikan kehidupan otentik teman berdua. Nah, gimana cara kerja dari Setlock ini sendiri teman berdua? Apakah kamu jadi tergiur mau mencoba? Nanti Nadia kasih informasinya lebih lengkap biar kita tahu sama-sama apa sih manfaat Setlock nanti bagi kreativitas kamu dan juga produktivitas kamu di teman berdua.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, jadi konsep dari Setlog ini cukup unik ya, yang bisa membuat video kamu tuh jadi kayak natural banget nih teman berdua. Jadi kalau kamu menggunakan Setlog, setiap jam aplikasi ini akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Jadi si penggunanya kemudian diminta untuk merekam klip video pendek berdurasi sekitar 2 hingga 4 detik. Dia menangkap apapun yang ada di hadapan mereka saat itu. Dan proses ini dilakukan tanpa filter atau pengeditan yang rumit di teman berdua. Nah, di akhir hari, semua klip yang terekam secara otomatis akan digabungkan menjadi vlog harian. Jadi kamu gak perlu ribet-ribet nih teman berdua. Hasilnya adalah vlog yang mentah, jujur, dan sangat relevan dengan kehidupan nyata. Jadi kalau misalnya dibuat secara kolaboratif, vlog ini akan nanti bahkan bisa tampil dalam format layar terpisah dan menampilkan aktivitas beberapa teman secara bersamaan di teman berdua. Dan Setlog ini sendiri juga punya fitur unggulan yang cukup menarik, yaitu ada perekaman real time tanpa edit. Nah, seperti apa itu ya? Terus juga dia punya fitur vlog kolaboratif, komunikasi dalam grup, dan ketersediaan yang cukup luas dalam pengunduhan dari Setlog ini sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: my dear.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
6: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada

Wait, weh. Ini walaupun singkat tapi kalau lihat video klipnya berat banget kayaknya ya bagi kita nih yang mungkin belum terlatih nih teman pradua. Oke deh, untuk kamu juga nih yang mau punya skill yang berbeda untuk vlog kamu nih teman pradua, kamu bisa menggunakan setlock ini ya, karena setlock ini punya beberapa fitur yang cukup menarik seperti perekaman real time tanpa edit. Jadi setlock hanya mendukung perekaman secara real time, dan ini berarti pengguna itu tidak bisa mengunggah video lama atau video yang sudah diedit. Jadi semua klip akan dikompilasi secara otomatis oleh sistem dan menghilangkan kebutuhan akan keahlian mengedit dan mengurangi tekanan untuk menciptakan konten yang sempurna. Jadi benar-benar vlog tanpa editan, tapi kamu bisa memulainya itu dengan kegiatan-kegiatan yang memang ingin kamu fokuskan gitu teman berdua. Jadi apa yang misalnya kamu ingin tontonkan ke publik gitu ya, jadi poinnya itu langsung dapat dan langsung di kompilasi oleh si setlock ini tanpa editan dan benar-benar video mentah gitu teman berdua. Dan nanti juga pengguna yang membuat lock ini bisa mengundang hingga 12 teman untuk bergabung dalam setlock dengan merekam pada waktu yang sama setiap jam dari lokasi yang berbeda-beda. Wah, ini yang kerennya nih ya. Jadi setiap anggota grup membangun buku harian bisa dibilang bersama-sama yang menampilkan aktivitas mereka secara simultan dalam format layar terpisah. Dan terus juga di setlock anggota grup bisa berkomunikasi satu sama lain dan memberikan komentar pada klip yang dibagikan. Terus juga bisa menciptakan interaksi yang lebih mendalam lagi nih teman pradua. Tentunya aplikasi setlock tersedia di App Store dan juga Google Play Store. Jadi siapapun bisa menginstalnya di gadget kamu nih teman pradua. Nah, kenapa setlock memikat hati Gen Z untuk saat ini teman pradua? Jadi popularitas setlock di kalangan Gen Z tidak lepas dari beberapa faktor kuncian yang selaras dengan nilai dan juga preferensi generasi saat ini. Yaitu karena Gen Z sekarang ini cenderung mencari konten yang nyata dan tidak dibuat-buat. Terus juga setlock menawarkan alternatif yang menyegarkan dari media sosial yang sering sekali menampilkan kehidupan yang terlalu sempurna. Jadi untuk mengatasi kelelahan media sosial yang dirasakan banyak orang, makanya hadirlah setlock yang secara real time gitu teman berdua. Terus juga setlock fokus pada lingkaran sosial terdekat. Jadi aplikasi ini dirancang untuk berbagi dengan kelompok kecil teman-teman terdekat, bukan untuk publik luas ya. Jadi ini juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, intim, dan juga memungkinkan pengguna berbagi momen tanpa tekanan untuk tampil.

Lock ini aplikasi yang bekerja dengan mengirimkan notifikasi setiap jam untuk kamu bisa merekam klip singkat aja 2 sampai dengan 4 detik, nanti kemudian otomatis akan menjadi vlog harian kamu satu harian. Misalnya kayak bangun tidur, sap, kamu mungkin rekam 4 detik aja, mungkin jendela atau suasana pagi, terus sarapan 4 detik aja gitu ya. Dan nanti akan dikolaborasikan tanpa editan dan benar-benar secara nyata aja nih teman Pradua setelah kamu merekamnya satu hari gitu ya. Dan popularitas Setlock ini didorong oleh keinginan anak-anak muda zaman sekarang akan keaslian, terus juga fokus pada lingkaran sosial dekat dan kemudian pembuatan konten dan narasi day in the life yang relatable.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

Temuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, sebentar lagi tahun ajaran baru. Tapi mungkin dari kamu ada yang belum bisa memutuskan mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi nih teman berdua. Mungkin juga masih bingung mau menentukan jurusan apa atau universitas yang tadinya mungkin ingin kamu pilih. Ada beberapa persyaratan yang tidak masuk gitu ya, atau juga tidak diterima. Nih, mungkin kamu bisa mempersiapkan diri tahun depan nih teman berdua. Jadi istilah itu gap year ya, yang memang memberi lebih banyak waktu untuk kamu bebas dibanding ketika masih sekolah atau juga kuliah. Mungkin kamu juga kurang fokus kemarin ya ketika belajar ingin memasuki perguruan tinggi nih teman berdua. Tapi jangan sampai juga gap year ini membuat kamu jadi terlena. Yang seharusnya sih gap year ini bisa membuat kamu lebih fokus lagi apa yang menjadi prioritas kamu nih teman berdua. Jadi ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan di tahun ini. Mungkin kamu yang belum bisa menentukan atau juga kayaknya untuk tahun ini ada yang mau difokuskan dulu nih teman berdua. Jadi bisa melakukan hal-hal yang menunjang produktivitas kamu nih teman berdua. Nanti ada sedikit beberapa hal yang bisa kamu lakukan rutinitas ketika kamu memilih gap year. Selain kamu belajar lebih fokus lagi, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar gap year kamu ini benar-benar berkualitas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

sudah hampir menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi ini teman Pre2, kalau kamu sedang memilih untuk gap year atau juga memiliki masa jeda dalam melanjutkan pendidikan kamu atau juga melanjutkan apa ya aktivitas kamu ke depannya seperti apa, kayak misalnya kalau SMA menunda kuliahnya, atau kalau enggak ya yang lagi kerja lagi milih masa jedanya dulu, kayak resign, mungkin sudah berapa tahun kamu kerja dan butuh sesuatu yang membuat kamu lebih fresh lagi nih teman Pre2. Nah, kamu bisa melakukan hal-hal ringan, tapi ini juga bisa membuat kamu lebih di restart lagi lah tubuh kamu, seperti tetap bangun dan juga tidur di jam yang teratur nih teman Pre2. Karena seperti kalau sudah melakukan hal ini, kamu tentu punya pikiran yang lebih jernih, tubuh yang sehat, sehingga kamu banyak mengambil keputusan yang lebih tepat ketimbang dalam waktu yang terlalu mepet gitu. Misalnya udah resign, besok harus cari kerjaan lain gitu ya. Jadinya benar-benar kamu bisa mempreparekan diri kamu untuk kedepannya. Dan jangan lupa juga untuk buat target kecil untuk setiap harinya nih teman Pre2. Dan jangan gunakan gap year kamu hanya sekedar untuk rebah-rebahan, scroll media sosial. Kamu bisa melakukan olahraga-olahraga yang ringan tapi bisa membangkitkan semangat kamu. Jadi juga jangan lupa untuk menyisihkan waktu mengembangkan skill kamu. Siapa tahu nih ada bakat terpendam dalam diri kamu yang ternyata harus kamu asah, dan itulah potensi diri kamu ya. Oke, semoga bermanfaat teman Pre2. Dan Nadia pamit karena sudah menunjukkan pukul 17.58 menit. Nanti kamu akan ditemani sama Tifa kalau gak salah sih, nanti hingga tengah malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Masih bareng Tifa, kok masih bareng Tifa sih? Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam tentunya ya. Di hari Kamis, wah udah akhir minggu, udah akhir bulan juga pastinya teman Pro 2. Wah siapa nih yang udah balik lagi ke kota Pekanbaru untuk menghadiri besok ya. Karena besok sudah mulai bekerja lagi. Ini kayaknya yang ngambil cuti untuk besok dari Jumat ini udah tahu kali ya, bisa jadi long weekend gitu. Karena dari hari Rabu ya, dari kemarin ya kak ya, libur ya. Dari kemarin hari ini libur, terus Jumat ambil cuti, Sabtu Minggu libur, 5 hari berturut-turut. Tapi gak apa-apa, buat kamu yang gak libur kayak kita-kita di sini, tenang, Tifa bakal temenin kamu kok teman Pro 2. Pastinya di sore ceria tinggal 1 jam lagi dan nanti bakal ada jaga malam teman Pro 2. Kita bakal masuk di program Pro 2 Unik. Hal unik bakal kita bahas sama Pro 2 sampai nanti jam 7 malam. So buat kamu stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tahu.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya

sesedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Teman Pro 2, balik lagi bareng Tifa di sini di Pro 2 Unik ya. Teman Pro 2, ini kan juga udah merupakan hari kedua Idul Adha ya. Siapa nih yang udah mengolah daging kurbannya? Atau kamu kemarin sempat melihat fenomena unik gitu ya, di mana ada daging kurban yang berkedut atau bergerak sendiri setelah disembelih, teman Pro 2? Ngelihat sendiri atau cuma ngelihat dari internet? Kalau Tifa sih baru lihat dari internet ya. Ada fenomena unik di mana daging kurban ini yang udah dipotong-potong, udah bentuknya daging gitu, tapi masih berkedut atau bergerak sendiri gitu. Apakah itu masih hidup kah dagingnya atau gimana? Ternyata nih teman Pro 2, fenomena ini tuh alamiah dan juga wajar. Ini murni reaksi biologis karena sisa energi adenosin trifosfat atau ATP pada otot yang masih aktif. Dan daging tersebut ini 100% aman dikonsumsi dan juga bukan pertanda mistis ataupun hewan hidup kembali ya, teman Pro 2. Karena ini tuh juga dipicu rangsangan karena kedutan tuh sering terlihat jelas waktu daging disentuh, terkena suhu dingin atau ditaburi garam. Ini juga mengubah keseimbangan sel dan juga merangsang kontraksi otot terakhir sebelum memasuki fase kaku atau rigor mortis. Dan fenomena juga nggak berlangsung lama sih sebenarnya, karena setelah daging ataupun juga cadangan energi yang ada di daging ini benar-benar

0: menyimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Jadi teman Pro 2, ada beberapa tips penanganan dari daging kurban. Nah, yang pertama, jangan langsung masuk freezer. Karena setelah penyembelihan nih, kamu bisa mendiamkan daging di suhu ruang dulu selama beberapa jam sampai fase kaku otot atau rigor mortis ini selesai. Terus memasukkan daging yang masih berkedut atau segar ke dalam freezer ini bisa ngebuat tekstur daging jadi alot atau keras waktu dimasak ya. Dan sebaiknya nih, jangan mencuci daging jika ingin langsung menyimpannya. Jadi cuci daging waktu mau diolah agar kualitasnya tetap terjaga dan gak mudah ditumbuhi bakteri, teman Pro 2. Atau kamu juga bisa menggunakan teknik dengan merendam di ataupun juga merebus selama 5 menit atau beberapa menit gitu ya, di dalam air panas, air mendidih. Kemudian baru deh siap kamu masak menjadi makanan ataupun kuliner yang kamu suka, teman Pro 2. Nah, itu dia tadi keunikan dari daging kurban ataupun juga daging-daging lainnya yang baru dipotong, ternyata itu masih ada gerakan gitu yang ternyata itu masih aman untuk dikonsumsi, teman Pro 2. Dan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita pastinya nanti, teman Pro 2, di musik dan informasi, karena MLC hari ini masih libur ya kayaknya ya. Jadi akan diganti dengan musik dan informasi untuk malam hari ini, teman Pro 2. So buat kamu, saya cun terus di sini pokoknya di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Kota Pekanbaru ini melalui Dinas Kesehatan terus mengebut program cek kesehatan gratis bagi masyarakatnya. Namun hingga pertengahan Mei 2026, baru sebagian kecil warga yang memanfaatkan layanan ini. Data terakhir menunjukkan sekitar 35 ribu jiwa telah menjalani pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Hingga dari total penduduknya yang mencapai 1,2 juta jiwa. Dan ini masih di bawah 3% dari total penduduk, teman Pro 2. Dan PLH Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru, Dedi Sambudi, juga menekankan pentingnya peningkatan partisipasi warga. Karena untuk menjadikan ataupun juga memanfaatkan layanan ini, juga masyarakat didorong untuk bisa mengikuti cek kesehatan gratis. Dan juga menjadi pekerjaan rumah bersama, begitu teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru bersiap membangun 2 kantor camat baru hasil pemekaran wilayah, yaitu kantor camat Kulim dan kantor camat Rumbai Timur. Langkah ini juga dilakukan untuk memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses administrasi bagi masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan bahwa lahan untuk kantor kecamatan Kulim sudah tersedia. Pembangunan ditargetkan dapat dimulai tahun ini dengan proses lelang lahan dijadwalkan bulan depan. Sementara itu, rencana pembangunan kantor kecamatan Rumbai Timur masih terkendala pencarian lahan yang sesuai. Pemerintah kota terus meninjau lokasi strategis agar pembangunan dapat berjalan lancar dan kantor dapat berfungsi optimal bagi warga. Saat ini kedua kecamatan masih menumpang dan menyewa bangunan dengan fasilitas terbatas, dan kondisi ini juga dinilai kurang mendukung pelayanan administrasi yang efektif dan efisien.

Info Pro 2. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya dan kamu bisa membaca kembali informasi tadi di laman rri.co.id.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor bui.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: berkomunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Tema nomor 2, balik lagi ya di musik dan informasi kali ini. Tentunya di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Ada banyak sekali hal yang terjadi gitu. Salah satunya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini melakukan monitoring dan pengawasan pemotongan hewan kurban di sejumlah lokasi di Pekanbaru yang berlangsung hari ini 28 Mei 2026. Dan pengawasan dilakukan di Masjid Raya An-Nur dan Masjid Raudatul Amilin. Kepala DPKH Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, juga turun langsung bersama petugas dan mahasiswa kedokteran hewan Universitas Riau untuk memastikan proses penyembelihan berjalan sesuai standar kesehatan hewan dan prinsip asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Pemeriksaan dilakukan mulai dari pengecekan kesehatan hewan sebelum dipotong hingga setelah penyembelihan selesai. Selain itu, kebersihan dan sanitasi selama proses pemotongan hingga pendistribusian daging juga ikut dipantau. Dan menurut Mimi Yuliani Nazir, pengawasan ini juga penting agar masyarakat merasa aman dan nyaman waktu mengkonsumsi daging kurban. Ya, semoga pelaksanaan kurban tahun ini juga berjalan lancar ya, teman Pro 2, dan membawa manfaat untuk semuanya. So, Tifa juga mau menginformasikan ke kamu, teman Pro 2, bahwa nanti pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kumandang azan Isya, wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: gelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Hari Tasyrik sering disebut sebagai hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, lebih dari itu, hari-hari ini adalah momen untuk merasakan kembali hangatnya rasa syukur. Setelah Idul Adha, banyak orang berkumpul bersama keluarga dan tetangga, menikmati hidangan, berbincang, dan saling mendoakan. Di balik suasana itu, ada pesan sederhana yang sering terlupakan, bahwa hidup tak hanya tentang mengejar sesuatu, tapi juga tentang menikmati dan mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Di hari Tasyrik, umat Muslim diajak untuk memperbanyak zikir dan menikmati rezeki dengan penuh syukur.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, balik lagi ya di Pro 2 Pekanbaru. Dan masih bareng Tifa pastinya yang bakal temenin kamu sampai jam 12 malam ini. Dan di jam 20 sampai dengan jam 21 ini kita bakal bahas di obrolan komunitas, komunitas hobi tentunya Teman Pro 2. Enggak jauh-jauh dari hobi anak muda yang masih banyak digandrungi Teman Pro 2. Apalagi sekarang tuh, kayaknya kita tuh lebih suka mencari komunitas ataupun juga kegiatan yang mengarahnya tuh ke hal-hal positif ya. Lewat komunitas kita juga jadi banyak tahu dan juga punya banyak kenalan. Dan kalau di Kota Pekanbaru sendiri emang udah banyak banget berkembang komunitas-komunitas yang bisa kita ikuti. Mulai dari komunitas kreatif, kemudian juga musik, fotografi, olahraga, sampai komunitas literasi yang sekarang emang makin aktif dan juga dekat sama anak muda. Dan salah satu komunitas yang menarik perhatian nih Teman Pro 2 dan muncul juga di FYP Tifah nih, ada juga namanya Kotak Baca nih ya. Ini juga menjadi salah satu ruang kumpul buat anak muda yang suka buku, diskusi, sharing, sampai ngobrol santai soal ide dan juga kreativitas. Wow, menariknya lagi nih, ternyata sekarang nongkrong tuh gak melulu harus di kafe atau scrolling media sosial terus ya. Karena lewat komunitas hobi juga kita bisa ketemu circle baru yang punya minat yang sama. Dan kita bakal bahas Teman Pro 2 tentang fenomena komunitas hobi di Pekanbaru yang ternyata ini tuh juga gak jauh-jauh dari yang namanya literasi yang juga makin berkembang dan menjadi ruang positif bagi anak muda.

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Teman Pro 2, kalau dulu kan image dari komunitas literasi itu ke orang-orang yang isinya itu nerd gitu ya, ataupun juga suasananya identik sama yang serius, kaku gitu. Tapi kalau sekarang nih, itu dulu udah beda banget, Teman Pro 2. Di mana ada komunitas literasi kayak kotak baca ini justru hadir dengan vibe yang lebih santai dan juga dekat sama anak muda. Jadi komunitas ini juga bukan cuma baca buku aja loh. Ternyata tadi Tifa abis scrolling dari media sosialnya, ada Instagram juga nih ya, seru banget kayaknya di lihat aktivitas dari para membernya nih. Di mana juga ada diskusi santai, bedah buku, sharing pengalaman sampai kegiatan kreatif lainnya yang bisa bikin anak muda tuh jadi lebih nyaman buat datang dan juga ikut ngobrol. Serunya lagi nih, ternyata komunitas kayak gitu tuh enggak cuma buat dia di recharge pikiran aja. Karena kadang capek sama rutinitas kuliah, sekolah, atau kerja itu bisa sedikit berkurang waktu ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi. Setuju gak nih? Tapi ya yang paling penting kan, lewat komunitas hobi, kita jadi belajar banyak hal baru gitu tanpa terasa dipaksa. Karena emang proses belajarnya tuh dibawa santai aja, dibawa fun. Ya emang lebih relate lah ya sama kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Atau kamu udah termasuk salah satu followers dari kotak baca ini, Teman Pro 2?

0: Beli ini. Ini. Ah, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesenan ibu nambah.
2: Taukah Anda? Otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius. Mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

Tarik gabung komunitas apa nih? Atau kamu udah mulai buat komunitas sendiri? Boleh dong kamu share ke Tifa di 0811 7600 884 atau bisa langsung aja share ke Instagramnya Pro2PKU.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Gak terasa sudah jam 20 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro2. Nah, dari obrolan komunitas kali ini kita jadi tahu ya, ternyata emang komunitas hobi baca buku ya, ini salah satunya adalah Kotak Baca di Pekanbaru. Itu tuh dia menjadi salah satu lifestyle-nya anak muda di Pekanbaru, teman Pro2. Ini juga jadi bukti ya kalau anak muda Pekanbaru tuh punya banyak banget ruang kreatif dan juga positif buat berkembang bersama. So, buat kamu juga jangan takut untuk mencoba hal baru atau gabung komunitas yang sesuai sama minat ya. Karena kadang nih dari hobi yang sederhana ini kita bisa ketemu kesempatan dan juga pertemanan yang luar biasa. Dan kita cukupkan dulu untuk obrolan komunitas hobi tentang komunitas Kotak Baca di malam hari ini, teman Pro2. Nah, kita bakal lanjut lagi dibahas gini bahas gitu sampai dengan jam 23 waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini di program Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: selamat keluar jaringan. Semoga rohku selalu kekal tidak diretas dalam oleh umat luar jaringan.
1: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
0: Tidak diretas
1: semoga rohku selalu kekal dalam
0: hitungan. Semoga rohku kekal selalu kekal dalam
1: tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Sah, ikut aku yuk. Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Teman Pro 2 masih bareng Tifa di sini dan kita masuk di bahas gini bahas gitu untuk section lagi sesi pertama di mana kita bakal ngobrol yang santai aja kali ya, tapi tetap pastinya nambah insight baru lagi untuk di malam hari ini. Dan masih suasana Idul Adha, pastinya masih ada bau-bau daging lah ya. Aroma-aroma daging juga masih ada gitu. Dan pastinya juga ada banyak sekali mungkin olahan dari kuliner, kemudian juga apa ya yang bisa dibagikan lah pokoknya ketika di Idul Adha Teman Pro 2. Tapi ada juga nih, selain daging kurban, pastinya ada banyak sekali bagian-bagian dari hewan kurban yang dimanfaatkan, mulai dari kulitnya, tulangnya, bahkan ekornya. Tapi ternyata nih Teman Pro 2, dari laman rri.co.id, ada satu bagian yang sering tuh dianggap limbah gitu. Tapi padahal manfaatnya tuh luar biasa. Ya ini ada isi perut sapi atau yang dikenal dengan nama rumen. Aduh, jangan ilfil dulu dengernya gitu kalau denger isi perut ya. Tapi karena ternyata bagian ini tuh punya peranan yang penting banget, bukan cuma buat sapinya aja, tapi untuk dunia pertanian. Lah, kenapa nih dari peternakan jadi ke pertanian ya? Tapi ternyata nih Teman Pro 2 ada manfaat tersendiri. Nah, di malam hari ini kita bakal bahas nih fakta unik dan juga dibalik rumen hewan kurban yang ternyata tuh bisa ngebantu menyuburkan tanah dan juga mendukung pertanian organik. Ternyata cuma dari isi perut sapi yang dianggap limbah itu punya manfaat tersendiri ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Sebelum kita cari tahu nih manfaat dari isi perut dari si sapi ya, yang ternyata sering banget dianggap limbah oleh orang-orang gitu teman Pro 2. Ternyata emang kita tuh mau tahu dulu nih dari bagian-bagian sapi yang emang ternyata kan kalau sapi kayak yang kita ketahui dia tuh makannya rumput gitu. Tapi ternyata emang sebenarnya si sapi ini tuh nggak bisa mencerna rumput sendirian gitu. Dan emang kalau kita belajar biologi dulu, itu kan sistem pencernaan dari si sapi itu emang rumit banget ya. Dari depan ke belakang lagi. Terus si makanan itu dicernanya tuh berulang kali gitu loh. Makanya itu kenapa si sapi tuh sering banget kita lihat dia tuh selalu ngunyah gitu ya. Karena di dalam isi ataupun juga sistem pencernaan si sapi itu emang menuntut berulang kali gitu diproses di dalam isi perut si sapi gitu. Dan terdapat ekosistem bakteri juga di sana. Mulai dari ada bakterinya, ada jamurnya, protozoa dan juga mikroba anaerob yang bisa menghancurkan rumput yang keras gitu ya. Jadi nutrisi yang bisa diserap sama tubuh si sapi, teman Pro 2. Dan emang kondisi rumennya itu juga unik banget. Suhunya tuh hangat sekitar 39-40 derajat Celcius, minim oksigen dan tingkat keasamannya tuh stabil. Jadi bisa dibilang nih, rumen ini tuh kayak pabrik mini biologis di dalam tubuh sapi. Wow. Dan dari proses itu tuh, rumput diubah jadi nutrisi penting kayak protein dan juga volatile fatty acids atau VFA yang bisa ngebantu sapi tetap sehat dan juga mendapatkan energi. Walaupun dia nggak makan sushi, nggak makan protein hewani ya. Tapi sapi tetap mendapatkan energi dan juga bisa ngebuat mereka sehat cuma dengan makan rumput ya, teman-teman. Yang mana isi rumen ataupun yang dianggap limbah juga ternyata emang justru kayak mikroba baik yang emang berguna ya untuk lingkungan dan juga pertanian.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Produa FM,
0: teman terbaik kamu.

Tadi Diva ngomongin kalau isi perut sapi itu tuh bisa dijadikan ataupun dimanfaatkan sebagai bahan ataupun juga untuk dunia pertanian gitu ya. Tapi untuk apa Diva? Nah gini nih, Diva jelasin dulu teman Pro 2. Dari laman rri.co.id, isi rumen ini tuh bisa dijadikan starter fermentasi, aktivator kompos, pengurai jerami, bahkan sampai sumber mikroba lokal buat pertanian organik. Bahkan ya, rumen juga sering dipakai buat mempercepat proses pematangan pupuk kompos dan juga pupuk organik cair. Yang artinya, limbah dari hewan kurban ini tuh sebenarnya masih punya nilai manfaat yang besar dan juga enggak harus dibuang gitu aja. Selain ngebantu menyuburkan tanah, tentunya pemanfaatan rumen juga bisa membantu petani mengurangi biaya pupuk kimia. Jadi lebih hemat sekaligus lebih ramah lingkungan ya teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, ternyata nih ekosistem mikroba di dalam rumen juga harus dijaga. Karena kalau sapi yang terlalu sering diberi antibiotik atau pakan yang ekstrim, ini keseimbangan mikroba di dalam rumen ataupun isi perut sapi tadi itu tuh bisa rusak loh.

Dan tentunya dari informasi yang udah kita cari tahu tadi teman Pro 2 tentang manfaat dari isi perut dari hewan kurban gitu ya, yang ternyata ini tuh bisa ngebantu, selain ngebantu sistem pencernaan dari si sapi ataupun juga hewan kurban, tapi juga bisa dimanfaatkan lagi buat mendukung pertanian yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. So tentunya dengan insight baru ini kita bisa jadi lihat ya, kalau hampir semua bagian dari hewan kurban itu sebenarnya punya nilai manfaat kalau diolah dengan tepat. Ya, karena kadang sesuatu yang dianggap nggak berguna nih ya, justru menyimpan manfaat luar biasa buat lingkungan gitu. Jadi sama aja kayak kita teman Pro 2, kadang ada perasaan, aduh aku kayaknya nggak berguna deh. No, ya teman Pro 2, mungkin kamu lagi salah lingkungan aja, bukan kamunya yang nggak berguna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu masih dengerin bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya akhir-akhir itu lagi viral gitu loh teman Pro 2. Kalau tadi kan kita udah ngomongin masih suasana Idul Adha ya. Nah kali ini kita bakal ngobrol tentang tren dari konsumsi suplemen dan juga vitamin. Ada gak sih di FYP kamu yang muncul salah satu TikToker gitu yang juga mempromosikan banyak pil ataupun juga suplemen dalam sekali konsumsi gitu teman Pro 2. Dan bagi sebagian orang memang mungkin dia makan ataupun juga konsumsi vitamin dan semakin banyak itunya apa namanya kadarnya ataupun juga semakin banyak suplemen yang diminum itu tuh makin baik gitu. Padahal nih ya teman Pro 2, faktanya gak selalu begitu. Karena tubuh itu kan punya batas ya ketika menerima zat yang masuk ke dalam tubuh, termasuk vitamin dan juga suplemen gitu. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol santai aja soal gimana sih pentingnya konsumsi suplemen dengan bijak. Karena ya emang ngejaga kesehatan itu bukan soal banyak-banyakan makan ataupun banyak-banyakan konsumsi vitamin gitu, tapi soal kebutuhan tubuh dan juga pola hidup yang seimbang teman Pro 2.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: dan secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Temam Pro 2 dari dokter spesialis penyakit dalam nih. Dan informasi ini dikutip dari laman rri.co.id pastinya ya. Konsumsi banyak suplemen sekaligus ternyata emang ngasih efek kurang baik bagi tubuh kalau dilakukan sembarangan ya. Karena beberapa vitamin tertentu nih ya, terutama vitamin yang larut dalam lemak kayak vitamin A, D, E, dan K, ini tuh bisa menumpuk di tubuh kalau dikonsumsi berlebihan. Dan kalau terlalu banyak, ini malah bisa menyebabkan keracunan dan juga membebani organ tubuh kayak hati dan juga ginjal. Selain itu juga beberapa jenis vitamin dan juga mineral kan juga bisa saling mengganggu gitu penyerapannya. Bukan berarti semakin banyak kita minum si vitamin tadi malah semakin maksimal hasilnya. Itu salah kaprah ya teman Pro 2. Bahkan juga ada beberapa vitamin gitu ya ataupun suplemen yang jenisnya tuh bisa dikonsumsi sebelum makan ataupun ketika makan dan setelah makan nih gitu. Dan itu tadi Tifa dapat infonya tuh dari salah satu pengguna sosial media, dan beliau ini adalah seorang apoteker gitu. Dan tentunya juga dari efek samping mual, gangguan pencernaan, bahkan sampai beban kerja organ tubuh yang bisa muncul nih kalau konsumsi suplemen gak sesuai kebutuhan. Jadi konsumsi suplemen juga emang harus berhati-hati dan juga harus didampingi dengan yang lebih paham dengan si multivitamin tadi ya. Jangan cuma asal-asal ikut aja nih untuk bisa konsumsi dari si suplemen ataupun juga vitamin ya. Karena kan kebutuhan kita itu beda-beda ya teman Pro 2.

0: ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Tahun itu juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebenarnya ya teman Produa, tubuh kita tuh bisa mendapatkan banyak nutrisi dari pola hidup sehat sehari-hari. Kayak misalnya nih vitamin D, itu tuh bisa diperoleh dari paparan sinar matahari pagi yang mana itu juga mengandung vitamin D. Terus juga nih vitamin dan mineral kayak sayur, buah, makanan bergizi serta istirahat yang cukup itu bisa diperoleh dengan sendirinya. Dan yep, suplemen emang boleh ya dikonsumsi sama tubuh kita gitu. Terutama kalau tubuh kita tuh emang lagi lelah, lagi drop, lagi masa pemulihan waktu habis sakit. Atau memang ada dari tubuh kita tuh kekurangan vitamin tertentu. Tapi ya idealnya nih ya, tetap sesuai kebutuhan. Dan juga kalau perlu nih, untuk konsultasiin dulu dong sama tenaga kesehatan yang emang paham dan juga ngerti gitu ranahnya mereka sama Produa. Karena kalau menjaga imun tubuh itu gak bisa instan cuma dengan banyakan minum vitamin ya. Yang paling penting malah konsistensi ketika menjalani pola hidup sehat tadi teman-teman.

Saudaraku, cuaca bisa berubah kapan saja. Mari kita siapkan diri menghadapi berbagai kondisi cuaca. Ketika hujan turun, ingatlah untuk membawa payung. Jangan biarkan basah mengganggu aktivitas kita. Di hari yang cerah, gunakan tabir surya agar kulit kita terlindungi dari sinar matahari. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Ketika badai datang, pastikan kita berada di tempat yang aman. Jangan ragu untuk memantau informasi cuaca terkini. Ingat, cuaca mempengaruhi kita semua. Selalu waspada, selalu siap, bersama kita jaga diri dan lingkungan.

Masih banyak yang bingung nih untuk penyebutan air putih dan air mineral. Cukup sering ya yang menyebut air dalam kemasan botol sebagai air putih. Namun sebenarnya itu adalah air mineral, artinya air yang mengandung mineral di dalamnya baik alami maupun buatan. Karena air putih adalah air biasa yang kita dapatkan dari alam atau keran rumah. Bisa juga dari sungai, danau, atau sumber alami lainnya yang dimasak sebelum dikonsumsi. Kalau dari segi manfaat, sama baiknya. Namun, air mineral jauh lebih baik manfaat bagi tubuh kita ketimbang air putih biasa.

Jadi malam hari ini kita belajar satu hal lagi nih teman-teman berdua. Kalau yang sesuatu tuh kelihatan sehat gitu kan, minum suplemen dan juga minum vitamin gitu, tapi kalau kebanyakan dan berlebihan justru malah gak baik bagi tubuh. Jadi perlunya kebijaksanaan kita as a human gitu, untuk tahu kondisi tubuh kita dan juga mencari tahu pastinya ya. Dan harus berhati-hati kalau konsumsi suplemen ataupun vitamin yang berlebihan itu gak baik, ataupun cuma ngikutin tren doang di sosial media, ngikutin salah satu kreator yang emang bukan ahli di bidangnya, yaitu tidak baik tuh nomor 2. Karena kesehatan itu bukan cuma soal banyaknya suplemen yang kita konsumsi aja. Tapi mau reminder lagi, ngejaga tubuh dengan pola makan, istirahat, olahraga, dan juga keseimbangan hidup sehari-hari itu juga sangat-sangat penting, ataupun itu emang lebih penting tuh nomor 2. Jadi cerdas ya kita sebagai netizen untuk memilih informasi tentang kesehatan teman produa. Jadi jangan mudah percaya juga dengan tren yang belum cocok untuk semua orang. Tuh, ingat lagi ya teman produa. Tapi kalau kamu mau baca informasi tadi, kamu juga bisa langsung aja kulik di laman rri.co.id teman produa. Sudah jam 22 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu untuk bahas gini bahas gitu. Dan nanti dari jam 23 sampai dengan jam 24 kita bakal dengerin jazz music untuk edisi malam hari ini. Musik-musik seru bakal kita puterin buat kamu teman Pro 2 pastinya di jazz music malam hari ini. So buat kamu yang belum bisa tidur, kayaknya harus dengerin dulu deh jazz music malam hari ini. Atau untuk nemenin kamu beraktivitas, begadang. Tapi ingat begadangnya jangan sampai dini hari ya, cukup sampai jam 12 malam aja nanti. Stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Celananya lucu. Ups, dress model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Oke, total ada 9 barang. Check out.
2: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.

0: Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Teman Produa, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produa, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Jumat 29 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, nggak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahra layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Nomor Pro 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Ditjenpas Riau ini kembali menggelar razia gabungan di lapas dan juga rutan, Kamis 28 Mei 2026. Hal ini juga sebagai upaya memberantas peredaran narkoba serta penggunaan handphone ilegal di lingkungan pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, ini mengatakan razia malam tersebut merupakan bagian dari program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus di dalam lapas maupun di rutan. Dalam razia yang melibatkan aparat TNI dan Polri tersebut, petugas tidak menemukan adanya narkoba, namun sejumlah barang terlarang dan berpotensi membahayakan berhasil diamankan dari kamar hunian warga binaan. Selain handphone, petugas juga menyita 17 pisau rakitan, 14 gunting, 9 silet, 21 pecahan kaca, 77 paku, dan lain sebagainya. Dan Maizar juga mengakui masuknya handphone ke dalam lapas juga masih menjadi persoalan serius yang terus diusut pihaknya, dan menurutnya terdapat berbagai modus penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas.

0: Taman Pro 2 dalam rangka melaksanakan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Kampar melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang diselenggarakan di kantor Sekretariat PWI Kampar pada hari Kamis 28 Mei 2026 kemarin. Penyembelihan satu ekor hewan kurban yakni kerbau tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kampar Hajah Miss Harti didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kampar Lukamsyah Badu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kampar Hajah Miss Harti juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh insan pers PWI Kabupaten Kampar. Dan juga Taman Pro 2 Wakil Bupati Kampar Hajah Miss Harti juga menyampaikan bahwa atas nama permintaan Kabupaten Kampar, saya mengapresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar PWI Kampar yang telah melaksanakan ibadah kurban ini sebagai bentuk kepedulian sosial dan rasa syukur kepada Allah.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2 PT Utama Karya Persero memastikan kesiapan layanan di ruas Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS, khususnya di Provinsi Riau selama periode libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila memasuki 27 Mei 2026. Arus kendaraan di sejumlah ruas tol di Riau juga mulai menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Dan berdasarkan data pemantauan harian, ruas tol Pekanbaru Dumai atau Permai tercatat dilintasi sebanyak 11.633 kendaraan atau turun 17.07% dibandingkan dengan trafik normal. Sementara itu ruas tol Pekanbaru 13 Koto Kampar justru mengalami peningkatan trafik sebesar 5.35% dengan total 4.667 kendaraan melintas. PT Utama Karya juga menilai kondisi ini terjadi karena sebagian masyarakat mulai mengatur ulang jadwal perjalanan di tengah masih berlangsungnya periode libur panjang nasional.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Pro 2 Pekanbaru nih teman Pro 2. Selamat pagi. Halo, pagi hari ini di edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Hari ini barengan sama Risa Oktavia teman Pro 2 yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 11 siang. Dan tentunya Risa akan nemenin kamu dengan program-program seru teman Pro 2 dan seperti biasa di jam 6 pembuka kita di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang akan nemenin kamu dulu hingga nanti jam 10. Kira-kira gimana nih kabar kamu teman Pro 2 di Jumat ini? Wah, ini sih hari kejepit sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Ada yang libur, ada yang masih kerja, ya harus kerja ya. Gimana ya tuntutan teman Pro 2 ya. Atau jangan-jangan dari kamu ada yang ngambil cuti panjang nih sampai hari Senin loh, lumayan loh guys. Ya, buat kamu yang lagi menikmati liburannya ya, selamat berlibur guys. Yang harus bekerja kembali di hari Jumat ini juga semangat untuk bekerjanya ya guys ya. Harus tetap semangat walaupun sebagian orang libur, kamu harus kerja. Tapi ya gimana ya, tuntutan ya guys ya. It's okay lah, besok kan udah libur lagi. Dan tentunya di hari Jumat ini teman Pro 2 Risa akan nemenin kamu dengan informasi-informasi seru. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, oke? Okay?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Gimana nih hari kamu teman berdua? Karena hari ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang seru nih teman berdua. Hari ini kalau kita ngomongin tentang pagi teman berdua, ini pernah nggak sih kalian kayak alarm kalian ini udah bunyi, udah kencang banget, bahkan udah di snooze berkali-kali tapi kayak badan tuh rasanya masih pengen nyatu sama kasur nih. Apalagi sekarang nih ya, di hari kejepit ini tahun berdua. Padahal mungkin niat bangun sih ada ya, tapi entah kenapa otak tuh kayak bilang bangun, badan malah bilang nanti aja deh, bentar lagi, ya kan? Dan ternyata teman berdua, kebiasaan susah bangun pagi ini bukan cuma soal males aja nih, tapi ada hubungannya sama kualitas tidur, kebiasaan main handphone sebelum tidur, sampai ke pola hidup yang juga berantakan. Apalagi sekarang nih banyak banget yang tidur lewat tengah malam gara-gara scrolling medsosnya, ya kan? Atau overthinking random di jam 1 pagi. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai teman berdua, kenapa sih sebenarnya alarm bunyi tapi badan kita tuh masih pengen rebahan. Dan nanti kita bakal spill juga tips biar pagi kamu juga gak kayak zombie mode terus nih teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Nomor kedua, menurut penelitian dari Sleep Foundation, salah satu alasan orang jadi susah bangun pagi itu adalah karena kualitas tidurnya yang kurang bagus. Jadi walaupun tidurnya lama, badan ini bakalan tetap ngerasa kayak nggak bener-bener istirahat nih. Belum lagi kalau sebelum tidur kita masih kayak kena racun layar alias main handphone terus. Jadi cahaya biru dari layar gadget itu bisa bikin otak kita jadi nganggep kalau ini tuh masih siang, teman berdua. Dan akhirnya apa? Akhirnya tubuh kita jadi telat ngantuk. Makanya banyak orang yang niatnya tidur jam 10, ujung-ujungnya sadar-sadar udah jam 1 pagi gara-gara satu video lagi itu. Terus ada juga yang bangun pagi tapi langsung lemes karena tidur sambil overthinking. Jadi badan tidur tapi pikirannya juga masih maraton kemana-mana, teman berdua. Nah, biar pagi hari kamu ini juga jadi lebih fresh, coba deh beberapa hal simpel. Kayak pertama, jangan main handphone 30 menit sebelum tidur nih. Terus usahakan pasang alarm jauh dari kasur. Terus tidur dengan lampu yang redup dan jangan biasain snooze berkali-kali. Karena semakin sering kamu snooze HP kamu, ya otak kamu malah makin bingung nih mau bangun atau mau tidur lagi. Dan jujur aja, teman berdua, perjuangan terbesar pagi hari itu ya bukan mandi air dingin, tapi ngalahin rasa nyaman dari kasur.

0: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
1: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Nah, sekarang teman berdua, aku penasaran nih. Kira-kira kamu ini salah satu tipe yang bakalan bangun saat alarm kamu ini berbunyi, ataukah kamu harus nunggu berkali-kali dulu nih teman berdua baru kamu bisa sadar ke dunia nyata? Ada yang memang teman berdua bangun paginya tuh kayak harus absurd gitu nih, ya kan? Ada yang harus dipanggil emaknya dulu 3 kali baru bangun. Ada yang bangun cuma buat matiin alarm terus tidur lagi. Atau ada juga yang pas alarm bunyi malah mimpiin suara alarm jadi backsound mimpi. Jadi double-double gak tuh ya? Kira-kira teman berdua kalau saya tanya kamu tipe yang mana nih? Karena ternyata drama terbesar anak muda tiap pagi itu ya karena ini nih teman berdua. Bukan karena tugas, bukan karena kerjaan, tapi negosiasi sama tidurnya nih yang agak lama dan drama ya. Tapi teman berdua pagi itu kan terutama memang agak berat ya. Apalagi kalau kasur kamu lebih pengertian daripada kehidupan. Tapi teman berdua sedikit demi sedikit, coba deh untuk kita memulai atur pola hidup yang lebih sehat. Karena tentunya mood satu hari itu sering banget ditentukan sama pagi hari kita nih teman berdua. Dan juga kamu harus ingat, karena bangun pagi itu bukan cuma soal siapa aja yang paling rajin nih, tapi ya tentunya siapa yang paling kuat buat ngelawan godaan rebahan itu teman berdua. Dan itu dia pembahasan kita di satu jam pertama kita di Sepada teman berdua. Abis ini Risa masih akan nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana.